0: kayak mulai memikirkan, waduh, makan apa ya? Kalau bisa budgetnya sekian aja deh gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Aku mengerti perasaan kamu kok sama suara ya. Jadi agak diikat ping, apa? Agak diikat pinggangnya itu lebih ngiket lagi gitu ya, biar jangan sampai kebablasan ya. Yes, tapi nggak apa-apa sama suara. Pokoknya semoga di hari Jumat ini kabar baik menghampiri kita ya. Semoga banyak rezeki juga di hari ini, dan semoga lancar-lancar buat aktivitas kamu hari ini ya. Dan kamu yang lagi di perjalanan, jangan lupa seperti biasa aku untuk ingetin kamu, hati-hati ya, woles-woles aja buat berkendaranya. Apa sih mau dikejar ya, ingat kamu itu mau berangkat aktivitas, bukan mau balapan ya. Kalau mau balapan beda lagi, di sirkuit, jangan di jalan raya ya. Oke. Dan jangan lupa juga sarapan ya sobat suara. Kalau kamu bakal padat banget hari ini, ya bebas deh mau sarapan apa aja. Mau sarapan nasi goreng yang dicampur sama lauk semalam ya. Mau sarapan ini itu terserah bebas, yang penting sarapan. Apalagi kalau kamu bakal ribuh banget di hari ini, energi itu butuh banget sobat suara ya. Dan kalau mau dengerin siaran ini gimana kan ya, selain di frekuensi 95,1 FM, kamu juga bisa live streaming kok ya. Jadi bisa dari mana aja, kan era udah canggih dong, masa gak bisa live streaming ya. Bisa live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Dan kamu live streamingnya bukan cuma bisa ngeklik Palembang doang, tapi kalau misalnya kayaknya pengen dengerin yang Iswara Jakarta, bisa. Pengen dengerin Iswara Bandung, bisa. Medan, bisa. Jogja, bisa. Semarang, bisa. Surabaya, bisa. Makassar, bisa. Banjarmasin, bisa. Misalnya gitu. Oh kan kalau misalnya mau dengerin Iswara Iswara Kutub Selatan, bisa nggak? Bisa, bisa. Insya Allah nanti kalau ada bukaan di sana ya, nanti kita kabarin sobat suara ya. Yang siaran beruang kutub mau pinguin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube

0: Kids, wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Ran dengan Pandangan Pertama. Emang bener ya sahabat suara, kalau vibes-vibes atau butterfly era ketika orang lagi naksir sama seseorang ya, melalui pandangan pertama tuh kayaknya seru banget ya, ya gak sih? Iya kan? Ya walaupun mungkin memang benar ya, kalau udah naksir itu kepala batu banget sumpah. Sekeras-keras kepala orang ya, sesusah-susah orang dinasihatin ya, itu nomor satu itu adalah orang lagi jatuh cinta nih sahabat suara ya. Apalagi udah srek dari awal, buh ya. Tapi gak apa, vibes keseruan itu yang sebenarnya kita kepengen apa ya, tetap bisa rasakan sampai dengan sekarang ini ya, gak sih sahabat suara ya. Coba inget-inget ya, kamu yang lagi dengerin sekarang ini, kalau sama pasangan, kira-kira ke waktu itu pandangan pertamanya itu karena apa? Cie. Kan beda-beda ya sobat suara ya, walaupun kalau aku sempat baca-baca beberapa artikel di Google ya, sebenarnya kebanyakan cinta pada pandangan pertama, love at the first sight ya, wis, itu adalah ketertarikan romantis instan dan kuat yang dirasain ke orang pertama kali melihatnya. Dan biasanya kalau kata aku baca-baca juga di sini, biasanya memang pertama kali yang bikin kita tertarik itu adalah ya memang satu fisik dulu pasti, walaupun memang fisik di sini banyak konteks ya sahabat suara ya. Dan banyak juga yang bilang, ahli psikologi, kalau fenomena ini sering kali berakar dari daya tarik fisik yang kuat tapi bisa berkembang menjadi cinta ya, kalau dilanjutkan dengan proses pengenalan karakter. Au. Setelah tahu dari apa di awal, makin dalam makin jelek rasanya ya, ice. Uhuy ya. Jadi kalau versi sains sama psikologi bilang, biasanya akan ada beberapa poin utama. Pertama itu ketertarikan fisik ya. Nah itu, setelah itu baru nanti ada reaksi segala macam, intense. Kemudian nanti otak kita ada reaksi ya, yang kayaknya ketika melihat seseorang itu menarik perhatian, langsung otak kita menimbulkan kebahagiaan dalam waktu yang singkat ya. Dan dari situlah kita pengen perkenalan sama dia gitu kan. Dan ya tetap ada proses juga sobat suara ya, kayak gitu. Nah cuma memang ya apa ya, kalau misalnya sahabat suara yang srek sama seseorang dari awal, saran aku jangan cuma srek doang, coba dicari tahu nih apa salahnya, ya gak sih ya. Tapi kalau emang itu pasangan orang, jangan ya. Atau dia udah punya pacar, jangan, biarin aja sobat suara ya. Tapi kalau jomblo misalnya, ya who knows kan, kamu single, dia single, ya coba aja gitu. Caranya adalah apa? Ya kadang-kadang emang perlu nekat sih ya, iya gak sih? Nekat buat kenalan gitu kan, ajak ngobrol, ya minimal tahu IG lah ya gak sih? Atau tahu medsosnya gitu kan. Ya mungkin berawal dari situ, dari react-react, nanti siapa tahu bisa ngobrol, terus akhirnya bisa ngedate, uhuy! Seru banget emang ya, seru banget sumpah. Karena emang ya apa ya, ya coba deh, makanya aku tanya sama kamu gitu kan. Ya mungkin bisa dijawab di tempat masing-masing lah sobat suara ya. Kamu sama pasangan sekarang, itu waktu naksirnya itu kenapa gitu? Kan namanya cinta pada pandangan pertama itu kan banyak kan? Banyak banget sumpah ya. Kalau aku ya, masalahnya nih sobat suara ya, kalau aku ya, kalau aku itu belum tuh ketemu kayak srek cinta pandang pertama tuh belum pernah gitu loh. Ya maksudnya kayak belum pernah aku alamin kayak benar-benar suka banget. Lebih ke awal ya, kebanyakan sih kalau aku yang ku alamin adalah lebih ke srek-srek doang gitu loh sobat suara. Dia cuma kayak ih lucu ya, udah tuh gitu doang tuh. Ih cantik ya, gitu doang tuh sobat suara. Enggak lebih dari itu. Ya jadi enggak ada kepengen lebih jauh gitu, cuma sekedar ih lucu ya misalnya gitu, ih ya ampun misalnya gitu kan, ngegebesin banget misalnya atau apa gitu doang sobat suara ya. Ya tapi memang ya, karena gini, yang namanya mood aku ya, kalau kita srek sama seseorang itu pasti akan selalu terjadi ya gak sih, dimanapun kamu berada, percaya deh sama aku. Tapi kalau kayak gimana ya, kalau benar-benar kayak cinta pada pandangan pertama itu, nah ini yang agak susah didapatkan, jarang terjadi sahabat suara ya. Karena kenapa? Karena biasanya endingnya begini, kalau cuma srek doang, ya cuma srek doang, nggak kayak diseriusin. Tapi kalau udah benar-benar kayak cinta pada pandangan pertama itu, biasanya kayak benar-benar kamu pengen cari tahu dia, pengen gali lebih dalam, ya nggak sih? Biasanya begitu nggak sih? Biasanya ya sahabat suara ya. Gitu, walaupun emang ya sebenarnya balik lagi ya gak dipungkir ya, namanya mata kita kan ngeliat ya sobat suara ya, ya gak sih? Ngeliat sana sih, ngeliat situ, ngeliat sini. Apalagi kalau kamu yang duduk di coffee shop misalnya yang rame, bah! Ditambah lagi kamu duduk sendirian, bah! Ditambah lagi misalnya kamu yang ditaksir itu tiba-tiba kamu, bukan ditaksir ya, tiba-tiba ngeliat, ih, cies, tiba-tiba kamu kayak ngeliat, waduh, ngesrek nih sama seseorang ya kan? Mana dia duduk sendirian lagi, widih. Ya, seru. Tapi seru-seru, jujur seru. Jujur seru. Apalagi kalau misalnya kamu udah mulai kepo ya. Ih, dia anak mana ya? Is. Dia sering gak sih kesini? Apalagi nih ya, sahabat suara. Kalau misal kamu udah cinta pandang pertama, ya di sebuah coffee shop misalnya, atau sebuah tempat lah kita bilang ya. Terus, kamu sama dia sering banget kesitu. Tambah kepo gak sih? Tambah pengen kenalan gak sih? Ya kan. Ih, seru banget ya. Iya. Tapi apa keseruan itu yang sebenarnya kita pengen rasa, bukan rasakan ya, gimana sih? Kayak vibes. Makanya ada orang-orang yang bilang, "Ih, pengen banget deh ngerasain butterfly era lagi." Walaupun dia mungkin udah punya pasangan segala macam. Karena vibes gimana ya? Kita bilang ya. Vibes cheerful-nya itu loh yang sebenarnya memang yang bikin seru gitu kan. Salting-nya ya gak sih? Kepo-keponya, nah, itu tuh yang bikin seru sahabat suara ya. Ya. Nah, kalau kamu mungkin adakah di sini yang juga siapa tahu belum pernah ya. Mungkin udah lama enggak merasakan cinta pada pandangan pertama. Ih. Enggak apa, nanti aku doakan semoga bisa dapat ya cinta pada pandangan pertama. Tapi tadi baik lagi sahabat suara, ketika misalnya nih Zet ada yang disuka. Nah, apa salahnya untuk try saling berkenalan sahabat suara ya. Seenggak-enggaknya apa? Menurut aku, memangkas rasa penasarannya. Sumpah demi apapun, kalau kamu penasaran nih, maksudnya gini, balik ya, napulah aku udah kenalan sama dia. Wah rugi, sumpah. Daripada gimana-gimana, mending kenalan dulu aja. Ya walaupun nanti mungkin masalah dia udah punya pacar atau apa, itu urusan belakangan. Yang penting, selesaikan dulu rasa penasarannya sahabat suara. Iya sih. Kebawa mimpi, enggak bisa tidur, sumpah. Sumpah ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada pengalaman tadi ya, cinta pada pandangan pertama, kayak sama seseorang, coba dicari tahu, ajak kenalan ya. Ya kan, siapa tahu jadi beneran. Syahadunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, alarm jam 3 pagi biasanya di snooze ya, dimatiin ya. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia 2026, terus yang main tim jagoan, beuh, baru bunyi sekali pasti langsung melek ya. Nah, catat jadwal pertandingan untuk beberapa waktu ke depan nih, sahabat suara, biar nggak kelewatan pertandingan tim favorit kamu. Jadi untuk Jumat 26 Juni 2026 jam 9 pagi ada Turki versus Amerika Serikat dan juga Paraguay versus Australia. Sabtu 27 Juni 2026 jam 2 pagi ada Norwegia versus Prancis dan Senegal versus Irak. Kemudian jam 7 pagi Uruguay versus Spanyol dan Tanjung Verde versus Arab Saudi. Jam 10 pagi ada Selandia Baru versus Belgia dan Mesir versus Iran. Minggu 28 Juni 2026 jam 4 pagi ada Panama versus Inggris dan Kroasia versus Ghana. Dan jam 6.30 pagi Kolombia versus Portugal dan Democratic Republic Congo versus Uzbekistan. Dan jam 9 pagi ada Yordania versus Argentina dan juga Aljazair versus Austria. Dan biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja di handphone kamu, jangan lupa sahabat suara aktifkan paket Bola Gembira. Mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date ya. Dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit kamu, cemilan dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Malembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, jadi kadang-kadang kan kalau kita lagi di sebuah tempat dimanapun, sebenarnya mau di tempat makan, kadang ada di rumah juga, ada orang-orang yang mencari rezeki, salah satunya dengan cara mengamen ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ada oknum-oknum pengamen tertentu yang kayaknya kalau nggak dikasih mau marah gitu ya, mukanya sinis, mau ngatain gitu. Terus yang kayaknya ada yang maksa gitu kan, sahabat suara ya. Padahal sebenarnya ya baik lagi ke orang yang mendengarkan sih. Kalau ada yang ngasih ya kita terima, kalau nggak ada ya udah ya ngasih, sahabat suara ya. Nah, cuma ini berbeda dengan cerita yang satu ini, sahabat suara. Ini udah lagi rame di media sosial juga. Dan ini aku dapetin dari detik.com ya. Jadi akhirnya ada video yang beredar di mana? Ya, ini di mana nih? Ini videonya ya, sahabat suara. Di sebuah lorong rumah. Jadi dalam lorong rumah ini ada 3 pengamen, ceritanya mereka kayak segrup gitu. Ada yang bawa gendang gitu, ada yang bawa nyanyi, ada yang bawa gitar. Nah, tibalah mereka di sebuah rumah yang kayak pagarnya tertutup warna hitam, dan mereka nyanyilah di situ, sahabat suara ya. Terus kayak beberapa waktu gitu kan. Cuma memang nih kalau aku lihat, sahabat suara, di videonya ini coba aku cepetin ya. Kayak enggak direspon gitu, kayak enggak ya didiemin lah gitu ya. Namanya juga gini, sahabat suara ya. Namanya juga resiko kamu ngamen rumah ke rumah. Ya belum tentu didengar, belum tentu juga orang mau bukain pintu. Ya itulah resikonya ya, gitu sahabat suara. Sama kayak ada yang ngamen di jalan raya. Aku enggak tahu tuh di mana konsepnya ngamen di jalan raya. Siapa yang mau denger? Orang pada sibuk sendiri nunggu lampu merah gitu kan ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah sahabat suara, ada momen di mana terjadi, mungkin enggak tahu ya kecewa atau apa gitu. Ini di video ya. Mereka ada salah satu kru-nya, kru oknum ya. Oknum atau anggota mereka yang kayak ngebakar pagar rumah ini gitu loh, sahabat suara. Gitu kayak, dan ini terekam di CCTV dan juga memang benar-benar terbakar beneran gitu loh ya. Dan akhirnya 3 orang pengamen ini yang tadi aku bilang, yang ceritain sebentar tadi, sahabat suara ya, itu yang mencoba melakukan pembakaran rumah warga, dan ternyata lokasinya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, ya itu pelakunya sudah ditangkap gitu ya, gitu. Jadi emang sekali lagi ya salah satu, jadi 3 orang kan, nah satu pelaku ini yang mencoba bakar pagar rumah warga itu, sampai dengan ya tadi apinya muncul gitu kan ya. Yang lainnya ya ada yang pura-pura nyanyi, ada yang pura-pura mati gitar, bisa yaudah ditinggalin aja kayak gitu, sahabat suara ya. Dan akhirnya ya apa namanya, udah ditangkap, dan kejadiannya terjadi di hari Selasa kemarin ya, 5:30 sore kayak gitu, sahabat suara. Dan aksi ini ya diketahui sama tetangga korban juga ya. Ya janganlah begitu, sahabat suara, yang nape sih ya. Tolonglah, ini kita ini nape, ada ape, gak dikasih kok marah tuh, kenapa, apa urusannya gitu loh ya. Hah, ada aja ya. Era sekarang kayaknya orang tuh pada gak bisa nahan emosi ya gak sih. Ya gak dikasih mau marah gitu, padahal udah risikonya yang seperti itu gitu loh ya. Ya ah, pokoknya gitulah. Hati-hati ya sahabat suara ya. Dan buat teman-teman pengamen juga ya, jangan seperti itu ya. Baik lagi, enggak semuanya. Ini hanya oknum aja dan terjadi bukan di Palembang gitu, sahabat suara ya. Dan selalu waspada aja lah, intinya begitu ya. Cari duit, ya udahlah, selurusnya aja deh ya gak sih? Gak usah aneh-aneh, sumpah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99,3 FM Isuara Medan.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini udah hari Jumat, itu artinya besok Sabtu, kemudian Minggu ya. Seperti biasa, kalau udah masuk Jumat, Sabtu ke Minggu ya, aku mau kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Namanya adalah promo JSM ya. Pas banget buat kamu yang mau belanja ya, sekaligus juga nemenin akhir pekan kamu. Ini dia aku kasih tahu promo-promo JSM buat minggu ini. Ada apa aja ya? Yang pertama ada Pepsodent PJ Ekonomi 150 gram dari Rp12.900. Itu menjadi Rp10.500. Kemudian juga ada Listerine Mouthwash Coolmint 500 ml dari Rp50.200 jadi Rp35.900. Kemudian juga ada Fiesta TG Sosis Hot Cheese Lava 60 gram dari Rp9.500 jadi Rp7.200. Kemudian ada Garuda Kacang Kulit 180 225 gram dari Rp23.700 jadi Rp18.900. Dan juga ada beli 2 Peaches Fit Bar All Varian 20 gram dari Rp12.200 jadi Rp9.900. Dan kalau sahabat suara pengen tahu produk

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Sro. Anyway sahabat suara, kita tahu sekarang lagi Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kira-kira sejauh apa nih tim favorit kamu ya sejauh ini ya. Kalau aku sih sahabat suara kayaknya ngelihat Prancis ya. Gils banget tuh Prancis ya sejauh ini ya. Amazing, amazing, amazing. Tapi jujur aku juga kayak gak terlalu ngikutin banget sih ya untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini ya. Cuma ada beberapa secara non-teknis yang menjadi kayak atensi sendiri buat aku nih sahabat suara ya. Kita tahu juga selain pertandingan yang seru-seru banget, tapi ada beberapa hal yang juga seru buat dibahas di Piala Dunia. Salah satunya adalah, nah ini nih sahabat suara. Jadi kalau kamu yang suka banget sama lagu Oasis yang Wonderwall ya. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Gitu kan. Jadi Wonderwall punya Oasis ya. Ini tiba-tiba nih sepanjang Piala Dunia 2026 mengalami lonjakan pemutaran atau streaming lebih dari 50% di Spotify. Nah, kok bisa gitu loh sahabat suara ya. Jadi kalau aku baca di beberapa sumber, baik itu di medcom.id, kemudian juga di creativedisc.com ya. Jadi kita tahu kan lagunya kan rilis tahun 95 ya, tapi tiba-tiba 2026 naik lagi nih sahabat suara ya. Ternyata ini gara-gara lagu dari Oasis yang Wonderwall ini menjadi theme song tidak resminya dari fans timnas Inggris. Gitu loh sahabat suara ya. Apalagi setelah kemarin-kemarin tim nasional Inggris menjalani beberapa laga penting nih sahabat suara kayak gitu ya. Jadi ketika timnas Inggris menang, banyak tuh fans-fans timnas Inggris ya langsung nyanyiin lo lagu Wonderwall gitu sahabat suara ya. Dan saking luar biasanya Spotify mengungkapkan kalau pemutaran atau streaming lagu Wonderwall ini menaik sampai dengan 50%. Wow, kok bisa gitu ya? Dan kenapa harus dipilih yang Wonderwall gitu sahabat suara ya? Kayak gitu. Dan ketika berita ini muncul, akhirnya sang empunya ya, Liam Gallagher, itu langsung kasih respon ya di beberapa waktu yang lalu. Katanya kayak gini ya. Emang udah seharusnya kayak gitu. Itu lagu yang luar biasa. Dan suara gue di lagu itu benar-benar luar biasa. Siap, Mamang Liam ya. Iya, emang benar keren banget ya. Tapi sementara itu kalau ditanya sama Noel Gallagher, dia juga senang sih ya. Karena kenapa? Karena lagu Wonderwall ini kembali hidup di atmosfer sepak bola internasional. Kayak gitu, sahabat suara ya. Amazing, amazing, amazing. Dan juga tadi ya senggak-nggaknya membuat fans timnas Inggris tuh langsung euforianya luar biasa sahabat suara ya. Nah ternyata kalau aku baca dari medcom.id sebenarnya Wonderwall ini menjadi salah satu lagu yang diajukan oleh tim nasional Inggris sebenarnya ya. Sebenarnya sahabat suara, Wonderwall Oasis ini udah menjadi salah satu lagu yang diajukan sama timnas Inggris untuk diputar di stadion sebelum dan sesudah pertandingan. Nah itu sebenarnya sahabat suara ya. Dan selain Wonderwall-nya Oasis, ada juga lagu Hey Jude punya The Beatles ya. Dan Sweet Caroline punya Neil Diamond juga masuk daftar pilihan. Dan tau gak sahabat suara, ini juga dikonfirmasi sama Kapten Timnas Inggris ya, Harry Kane juga bilang ketika momen seluruh di stadion nyanyiin Wonderwall itu menjadi pengalaman paling berkesan dalam sepanjang karir internasionalnya. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ih asli sih, ih asli merinding banget ya. Iya, memang lagunya bagus juga kan. Terus dinyanyiin pas dalam stadion juga, wah, gimana nggak berkali lipat tuh merindingnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang ada rencana mau belanja di weekend besok, pas banget nih ya. Aku mau kasih tau kamu, seperti biasa kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu, itu artinya Alfamidi selalu ada promo namanya JSM ya. Jadi kira-kira promo JSM buat minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama ada Mama Lemon jeruk nipis 950 ml, dari Rp15.600 itu menjadi Rp11.500. Kemudian juga ada untuk Nice Facial Tissue 2000 ply 900 gram dari Rp47.000 jadi Rp42.900. Ada juga Downy Milky Touch 820 ml dari Rp41.900 jadi Rp31.800. Kemudian juga ada untuk yang satu ini ABC Choco Malt Milk Coffee Bottle 200 ml dari Rp4.800 jadi Rp3.500. Dan juga ada Adem Sari Cinggu Kaleng 320 ml botol 350 ml dari Rp10.400 jadi Rp7.000. Atau kalau pengen informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, sahabat suara bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku ya. Dan yang pastinya juga jangan lupa buat datang ke Alfamidi terdekat di lokasinya kamu. Jadi buruan belanja sahabat suara ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Sro. Sahabat suara, ada gak sih 2026 yang masih percaya dengan hal-hal klinik ya, atau hal-hal yang bersifat mistis? Ada gak sih sahabat suara? Ada gak? Kalau aku sih jujur, yang aku sampai sekarang masih percaya adalah ada kehidupan yang lain selain kita. Itu aja sih kalau aku sahabat suara ya. Tapi masalahnya adalah di 2026 ini justru kayaknya kadang-kadang ada orang yang ngakunya modern ya, tapi ternyata ya masih juga percaya begituan ya, nggak sih sahabat suara ya. Nah, jadi ceritanya begini. Aku sempat lihat di beberapa akun Instagram kan nongol ya, jadi akhirnya aku kayak penasaran aja, pengen sharing aja ke kamu gitu ya. Yang pertama ada akun Instagram Selampung sama info netizen ya. Jadi kayaknya di mana ini kemarin sempat ada rame-rame soal ngebahas the mitos persugihan ya, yang ada di Gunung Kawi ya. Jadi Gunung Kawi ini ada di Jawa Timur nih sahabat suara, yang emang sebenarnya ada ini sebagai destinasi wisata religi dan juga sejarah ya. Walaupun memang ada sering dikaitkan dengan ya tadi ya, ada mitos-mitos soal pesugihan gitu sahabat suara. Nah, jadi ada pesulap merah. Tahu dong sama pesulap merah ya. siapa namanya? Marcel ya. Kak Marcel ya, pesulap merah. Dia ini kan lagi bisa dibilang gencar banget untuk ngebongkar trik-trik dukun-dukun palsu dan sejenisnya lah gitu sahabat suara ya. Ya sebenarnya sih ada bagusnya juga, karena apa ya, buat menyadarkan kita juga gitu ya. Jadi ternyata baru-baru ini dia sempat datengin ke Gunung Kawi, tempat yang tadi sempat aku ceritain sahabat suara ya, lekat dengan mitos pesugihan. Jadi dalam salah satu video atau yang dia dapatkan ya, itu adalah dia menunjukkan isi buku tamu salah satu dukun di sana gitu. Jadi itu muncul tuh nama-nama yang pernah datang ke situ sahabat suara. Dan jelas juga niatnya apa, urusannya apa gitu sahabat suara. Jadi di situ ternyata ada yang mulai dari urusan asmara, ada yang mulai dari urusan pelancar usaha, sampai dengan kepengen cepat kaya dengan cara instan gitu sahabat suara. Wow. Nih ada yang begitu ya masih ya. Ya enggak sih sahabat suara di situ. Jadi macam-macam nih, ada namanya si A, si B, si C, aku enggak sebutin ya. Ini ada di postingan doang di info netizen sama Selampung juga ya. Dan ternyata macam-macam nih. Ada yang punya utang sekian ratus, ada usaha warung ini. Macam-macam di buku-buku ini ditulis-tulis nih sahabat suara ya. Apa nih? Tujuan ingin lunas hutang semua dan ingin kaya raya, lancar rezeki. Alamat bla bla bla bla gitu. Ada lagi nih, apa nih? Tujuan sama pengen punya istri dua, mobil banyak, sehat sekeluarga itu. Plus ada foto-fotonya juga ditunjukin tuh sahabat suara di sini ya. Dan foto-foto orang-orang lu banyak di sini ya, nongol tuh, terlihat semua tuh ya sahabat suara ya. Kayak gitu dengan macam-macam segala permintaan. Enggak tahu sih ya, aku tuh selalu gini sahabat suara. Kalau aku tuh selalu meyakini ya, kalau kamu pengen sesuatu ya diusahakan gitu. Diusahakannya dengan cara apa? Ya banyak cara sebenarnya ya. Bukan cuma, kadang-kadang bukan cuma satu usaha loh. Berkali-kali usaha yang perlu dilakukan ya enggak sih? Ya. Dan contohnya apa? Ya banyak sih menurut aku, kayak orang-orang, bahkan ya orang-orang kaya sampai sedetik pun, detik ini pun dia juga masih tetap kerja kok gitu ya. Contoh misalnya kaya raya ya, sebenarnya sudah jelas ya, ya kamu kalau pengen kaya raya ya usaha, kerja. Kemudian kitanya juga jangan terlalu, udah tahu belum ada duit ya jangan tinggi gaya hidupnya gitu kan. Ya percuma gitu loh ya. Ya pengen utang lunas misal, kayak di sini disebutin pengen utang lunas. Ya utang lunasnya dibayar, ya kerja tadi ya. Terus sama lagi pengen asmara lancar, ya asmara lancar, ya usaha juga sama. Jadi menurut aku sih kayaknya baik lagi ke usaha sih ya. Ya gak sih, semuanya perlu diusahakan, jangan lupa doa juga sih ya. Nah kayaknya memang menurut aku adalah kalau ada sesuatu yang pengen jalur cepat ya artinya emang gak mau usaha aja, males aja gitu loh Sobat Suara. Itu menurut aku sih ya, tapi gak tahu juga. Yalah sih, karena menurut aku kadang-kadang banyak alasan yang bisa diperdebatkan dengan logika sih. Menurut aku sih kadang-kadang begitu ya Sobat Suara ya. Walaupun baik lagi ya gak semua orang mungkin akan setuju ya, terserah juga sih Sobat Suara ya, gak ada yang salah juga gitu ya. Ya itulah ya. Gak tahu apakah kamu ada salah satu orang yang masih percaya begituan. Ya kalau masih percaya silakan aja, gak ada yang ngelarang juga. Kalau ada yang gak percaya juga silakan juga. Ya gak ada yang ngelarang juga Sobat Suara ya. Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting jangan lupa untuk akal sehatnya dimainkan. Dan yakin aja kalau sesuatu yang instan itu pasti beda. Biasanya akan ada gimana ya kita bilang ya. Gini, semua tuh gak ada yang gratis. Nah, gitu tuh. Itu tuh Sobat Suara. Kalau kita usaha, gak gratis tuh apa? Artinya apa? Waktu kita terbuang. Karena kita kerja terus gitu kan. Mungkin masa muda kita hilang karena kita usaha terus gitu kan. Itu cara pembayarannya menurut aku. Tapi kalau gak diusahakan, nah bayarnya gimana? Nah, itu yang jadi tanda tanya. Ih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, udah jam 9 pagi, itu artinya aku akan ngembul, udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Apa lagi ya? Tiba-tiba aku ngeblank. Sumpah aku tiba-tiba ngantuk banget loh sobat suara. Gak tahu kenapa loh ya. Pengen guling, padahal aku pengen maksudnya sih pengen langsung balik sih, tapi karena baterai handphone aku juga udah low, jadi kayak pengen ngecas sekitar 1 jam dulu deh ya. Makanya kayaknya pengen dimanfaatin buat tidur. Mana ini lagi malam mau MC ya, ada Timeless Project ya, bareng Doni Exada Band dan juga Aldi Taher ya sobat suara nanti malam ya. Aduh, sama aku nge-MC sama Joli nanti malam ya sobat suara. Aduh, makanya pengen tidur dari sekarang gitu. Ngisi energi kan lumayan ya. Iya, apalagi nanti malam juga. Waduh, itu aku suka banget karena milenial-milenial kayaknya pada banyak ngumpul ya. Iya gak sih? Siap-siap buat karaokean bareng Alitan sama Doni ada band ya. Exada Band nih sobat suara ya. Yaudah deh kalau gitu jangan lupa buat follow media sosial Iswara. Dan nanti jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga di Indonesia. Dan boleh live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hasil sambung lirik 3 kali berturut-turut, kamu berhak mendapatkan 50 ribu rupiah berupa uang elektronik dari Butika.
1: Wow, Butika baik sekali, luar biasa.
0: Love
1: loh.
0: You Butika.
1: Jadi okay, ini adalah yang nyambung liriknya, tapi nyambungnya benar kan?
0: Iya, iya betul, harus benar lah.
1: Oh iya, ke lagu yang lain gitu kan?
0: Contoh ya.
1: Iya, iya.
0: Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.
1: Ah.
0: Rah.
1: Apa? Rah.
0: Rah.
1: Raih mimpimu setinggi langit.
0: Rah, rahasia hati. Ari Lasso gimana?
2: Ada satu.
0: Rah ya, rah.
1: Raga ini.
0: Atau ganti. Ganti. Misalnya lagu ya gampang aja. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Ra. Ra.
1: Ra lagi.
0: Ra tapi bukan ra.
2: Siapa?
0: Iya boleh. Bisa. Gitu. Boleh. Siapa? Pak.
1: Pak. Pandai-pandai tupai melompat. Gimana sih?
0: Pak Luk. Pak.
2: Padamu negeri.
1: Bisa.
0: Ya, ya gitu boleh. Ya. Udah ada siapa nih?
3: Dina.
0: Selamat pagi Dina.
1: Dina, halo.
4: Halo.
0: Kan tadi kita blok dia, kenapa kita telepon dia?
1: Iya lagi.
0: Apa-apa. Ini Dina Risol. Ini bukan. Hai.
1: Kata Dina, udah kita enggak blok lagi soalnya masih sisa 3. Oh, tadi kita samperin.
3: Jadi dia gini, tadi bilang katanya
0: ketemu lo.
3: Ketemu gua tadi ada Risol kan. Terus barusan dia ikutan ini, katanya kalau dia berhasil dia dapat 50, kalau enggak dia ngasih kita Risol.
0: Deal.
1: Gitu. Oh, gitu. Oh, deal. Santai kalau gitu bisa.
0: Deal. Oke, okay, deal.
1: Oke.
0: Siap.
2: Baru tahu kan mulutnya buluk kayak gini kan?
0: Oke. Okay.
2: Mulutnya buluk emang begini.
1: Jadi tadi tuh juga kompor pertama yang ngasih tahu lu bawa Risol, Dina.
0: Itu buluk ya.
1: Emang buluk. Gua tuh sama sekali datang ke radio ini dengan pikiran yang bersih, hati yang suci.
0: Masa sih?
1: Iya. Emang yang
3: tapi
1: rusak
3: mau Risol
1: tuh, ya pastilah.
0: Oke. Okay.
1: Udah habis lagi.
0: Dina, tahu cara mainnya kan?
4: Tahu.
0: Oke, siap ya. Mulai dari
1: urutannya bagaimana?
0: Gue, terus Dina, abis Dina Ibu, abis Ibu Dina lagi.
1: Oke.
3: Okay. Ya, tok aja
0: tok. Tok gitu ya.
4: Bertiga.
3: Ya.
0: Bertiga aja. Biar enggak kelamaan.
4: Mama aku mau ikut enggak?
1: Mama kamu boleh ikut.
0: Emang kamu lagi sama mama?
4: Jalan.
1: Ma, Luk sekarang ngantor. Kalau enggak salah jadi coach padel ya.
4: Coach Risa kan.
1: Aduh, coach Risa. Ayo siap ya.
0: Dari gue ya.
4: Ya.
0: Lagu tangga terhebat. Kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Mu.
3: Mu.
1: Mu. Mu lagi.
3: Baca silakan.
0: Baca mu.
4: Aku.
0: Iya. Mu.
1: Mu.
4: Tadi udah ingat lagi.
0: Apa?
1: Mu.
4: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Lu sehat lu. Sehat cak.
1: Bisa.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
4: Okay. Mudah saja bagimu.
1: Oh, dia tahu lagi.
0: Terus?
4: Halo?
0: Iya, terus. Benar. Terus.
2: Untukmu.
0: Lu boker ya, Dina? Lu mau mandi?
1: Dilanjutin biar nanti gua lanjutin.
0: Mudah saja, terus.
4: Aduh,
0: enggak apa-apa lagi
4: liriknya
2: pokoknya.
0: Bantuin dok.
2: Mudah saja.
3: Untukmu. Mudah
4: saja.
1: Ja. Jam berapa hari?
3: Lagu baru ya? Lagu baru ya, Ibun ya?
1: Ja.
0: Ja, Ibun.
1: Jangan pergi dariku, jangan tinggalkan aku.
0: Siapa lagu siapa itu?
1: teuing.
0: Lanjut. Ya.
1: Udah sih sampai situ. Iya,
0: apa tadi kata yang terakhir?
1: Ku. Iya. Maca lagi berarti kan?
0: Iya, maca lagi.
4: Oh, ku.
0: Ku. Ku.

0: Kir.
1: Kir.
2: Jangan tiga. Enggak, kalau kir susah nyarinya. Susah nyarinya kir.
0: Yang dua huruf.
1: Ada lagu kir. Kir si bokir
3: anak. Itu ada lagunya.
2: Oke, ada. Kir ya. Kiri kanan kulihat saja.
1: Padahal aku tahu ada lagu yang
2: banyak pohon cemara. Kiri kanan nan. Mampus lo. Lo kasih gua kir, gua kasih nan. Ayo, nan.
0: Ini aku.
1: Nan.
0: Nan.
2: Yang mana?
0: Nan.
2: Gua bales lo, biar nyaho tadi gua kasih gampang lo marah kasih yang susah.
1: Nan jauh di mato.
0: Nan jauh di mato.
3: Kita tahu.
0: Nanti.
1: Ya nanti.
2: Nanti. Ya bisa nanti, tapi lagu apa nanti? Nanti. Sekarang jangan nanti. Nan.
1: Nanti.
2: Mampus. Mampus tuh, satu lagu lagi nih.
0: Nanti kita kan bertemu lagi. Gimana ya?
2: Yang mana nanti kita bertemu lagi yang mana?
1: Gimana sih?
0: Aduh.
2: Lu ngerjain tolong. Gua kerjain balik lo, Cak.
0: Nan.
2: 5. 4. 3. 2. 1. Makanya jangan iseng sama orang tua, kuala. Boleh, Nan, apa Nan?

0: Iya.
1: Tapi tadi kayaknya enggak harusnya kan enggak mati ya, matinya di Maca. Tapi kayaknya tadi udah 3 lagu udah dia nebak. Ya udahlah, kita kasih 50.000 uang elektronik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di iSuara.

0: hari ini luar biasa, Jumat berkah banget buat kita ya kan.
1: Betul.
0: Karena hari ini banyak banget sahabat-sahabat suara yang ngirimin kita makanan. Ada Raja Guguk aka Franz, terima kasih banyak.
1: Betul.
0: Ada Uci ngirimin minuman tadi, minuman keras lagi kalau nggak salah ya.
1: Wow.
0: Gak bisa diminum jadi saking kerasnya.
1: Hard drinking.
0: Hard drink. Terus ada di luar ada Reti sama ada Ririn. Wah, kayak party kita dibawain donat dan lain-lainnya. Masya Allah, terima kasih
1: ada
0: ya.
1: Ada lagi OTW bawa tahu.
0: Bawa tahu juga. Wah, hari ini kita party.
2: Katanya hari ini juga Butika OTW bawa batagor cuplis.
0: Iya, gak mau pulang, maunya siaran. Waduh.
1: Gak mau pulang, maunya siaran.
2: Berkah ya Jumat ini, kata Citra. Alhamdulillah.
0: Seperti ini ada berita.
2: Berita apa? Survei lagi nih.
0: Ini berita. Okay. Bukan tentang ada titik fiktif lagi di pemakaman.

0: Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung yang akan menyiapkan tempat parkir khusus bagi pengemudi ojek online AKA Ojol di sejumlah titik di Jakarta. Cakep.
1: Nah, itu.
0: Ya, karena ini kan mungkin Ojol, berangkat Ojol. Ini berangkat dari yang ini nih. Kemarin viral berita ada si Ojol motornya diangkut terus mohon-mohon sampai
1: kena mobil. Yang sama Satpol PP itu kan, iya. Karena parkirnya mungkin sembarangan.
0: Ya, padahal dia lagi ngambil pick up
1: food.
0: Pick up ya. Makanan.
1: Iya.
0: Tapi tetap aja enggak bisa dibenarkan. Parkir sembarangan is parkir sembarangan yang sama dengan pelanggaran.
1: Betul.
0: Gitu. Hal itu disampaikan Bapak Pramono saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di kawasan Jakarta Pusat. Pramono mengatakan keberadaan ojol saat ini menjadi bagian penting dari aktivitas transportasi perkotaan. Pasti.
1: Tapi harusnya keluar peraturan keluar gini dulu enggak sih? Keluar peraturan gini, terus kalau abang-abang ojolnya pada nakal gitu ya, parkir sama sembarangan aja. Baru diangkut. Ya. Kalau kemarin kan aturannya belum ada. Mungkin selama ini banyak yang parkir di situ. Jadi buat dia kayak ya orang-orang mungkin juga pada parkir di situ.
0: Kemarin yang diangkut
1: gitu.
0: Itu dia parkir di situ padahal ada tulisan P dicoret atau S dicoret gitu.
1: Nah, kalau misalnya enggak ada
0: atau misalnya sampai bikin kemacetan, ya gua enggak tahu ya kondisinya, gua enggak tahu.
2: Kan parkir sebentar kan?
0: Parkir
2: boleh berhenti sebentar.
0: Itu S coret.
2: S coret enggak boleh lama. Kalau S coret tuh enggak boleh sama sekali.
0: Iya.
2: P coret sebentar menurunkan doang atau menaikkan penumpang itu boleh menurut gua.
0: Tapi tetap aja kalau ditinggalkan kendaraannya itu parkir hitungannya. Iya.
2: Oke.
0: Tapi jumlah pengemudi yang terus bertambah juga memunculkan persoalan baru terutama terkait parkir dan lokasi mangkal. All kartu alias.
1: Jadi
0: oleh
1: karena itu
0: ia telah meminta jajaran Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan operator aplikasi transportasi daring guna mencari solusi bersama, yaitu salah satunya adalah mungkin parkir ini ya, parkir untuk si ojol-ojol ini. Dalam kesempatan yang sama ditegaskan juga trotoar yang telah dibangun dan diperlebar tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan.
1: Itu
0: termasuk bagi pengemudi ojol nih, kadang-kadang yang suka mangkal di trotoar mentang-mentang trotoarnya sepi, jarang ada yang make, jarang ada yang jalan.
1: Iya, betul.
0: Terus dipakai buat parkir. Gua enggak suka.
1: Aku pernah tuh waktu itu di daerah mana ya, trotoarnya udah lebar. Aduh, lupa lagi kayaknya di daerah-daerah selatan sih. Pokoknya trotoarnya udah lebar. Aku jalan kaki. Diklakson. Lah kan kita di trotoar jalan kakinya.
0: Ya jangan kamu.
1: Klakson sama motor.
0: Kamu jangan ngalah. Jangan ngalah.
1: Ayo, mau kemana?
0: Aku mah tepak gitu. Helmnya beneran dah.
2: Iya.
1: Kan kurang berasa. Helmnya kalau ditepak.
0: Ya tetap aja maksudnya kan teguran.
1: Oh, yeah. Kalau aku buka nih, yeah. Ini yang kaca pelindungnya. Terus aku colok matanya.
0: Gitu. Alah, terus dia gini set. Magdartu akan Pemprov DKI akan menyiapkan titik-titik parkir atau kantong parkir khusus yang dapat digunakan para pengemudi ojol saat menunggu penumpang. Ya, let will see lah.
1: Mudah-mudahan
0: jadi solusi yang efektif.
1: Rapi jadinya.
0: Jujur aja, gue termasuk pengguna mobil atau mungkin motor
2: online,
0: taksi online atau mungkin ojek online. Gue pengguna banget. Tapi ya gitu, ada aja oknum-oknum yang menurut gue gak bertanggung jawab pakai trotoar buat parkiran atau mangkal atau masih muter di tempat yang gak semestinya, ngelawan arah. Masih ada aja tuh SDM sih sebenarnya, bukan dari si aplikasinya menurut gue.
2: Iya, betul.
0: SDM-nya iya,
1: betul
0: gitu.
1: Itu kalau kata aku.
0: Oke, okay, sekarang aku mau beli motor kan gak dipakai di rumah, aku mau gojek.
1: Maksudnya kamu
0: aku akan menunjukkan bahwa inilah cara ngegojek yang baik dan benar.
1: Oh, yang taat peraturan.
0: Tanya dong aku mangkalnya di mana?
1: Mangkal di mana?
0: Masjid.
1: Masya Allah tabarakallah.
0: Sambil nunggu penumpang masuk, sambil zikir di masjid.
1: Masya Allah tabarakallah. Tapi Mas Lik, biasa kalau di masjid-masjid gitu, yang datang ke sana udah bawa kendaraan sendiri, Bang.
0: Hah?
1: Udah pada bawa kendaraan sendiri, nanti abang ngojek gak laku di situ.
0: Lah enggak, banyaknya masih jalan kaki. Ya enggak, maksudnya nunggu orderan masuk.
1: Oh, di masjid aja.
0: Di masjid nunggu orderan masuknya.
1: Masya Allah, luar gitu. Biasa. Jumat barokah.
0: Iya, lumayan kan ada kotak-kotak tuh di masjid tuh. Ah, kalau enggak dapat orderan ambil noh.

0: rusak lagu kalau lu nyanyi. Udah fals, kenceng banget lagi suaranya. Ini dapat suara lagunya. Kalau udah diputar lagu ini berarti lo lagi ada di weekend gak sih vibesnya?
1: Yoi. Dan berhubung ini weekend, ada info buat yang mau menikah, akan digelar nikahan massal.
0: Widih.
1: Kementerian Agama bekerja sama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Menggelar ini dia, Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo di Smesco Exhibition. Gitu.
0: Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Betul. Dulu waktu aku masih sama mantan aku, dulu kerjanya ginian.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, mantan aku. Tanya dong ngapain?
1: Ngapain?
0: Dia kerja.
1: Maksudnya dia fashion show.
0: Iya, fashion show.
1: Oh.
0: Sampai bosen gua.
1: Jadi mantan kamu itu dulu model.
0: Model.
1: Oh gitu. Ya ampun Rizky pinter ya.
0: Kok
1: tiba-tiba hari-hari
0: dia yang pinter, orang aku yang diporotin tuh.
1: Oh gitu. Enggak boleh. Jadi orang harus ikhlas.
0: Mau nah, ikhlas dong. Nggak aku ikhlas.
1: Boleh kayak
0: aku ikhlas.
1: Begitu.
0: Aku ikhlas. Enggak maksudnya kalau diporotin tapi ujungnya happy ending.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
1: Maksudnya jadi ntar lo enggak nikah sama gue Rizky kalau kayak begitu.
0: Enggak kan ini buat orang lain juga bukan buat aku doang. Wajar enggak sih kalau cowok beliin apa
1: nih,
0: ceweknya,
1: gitu.
0: Cowok beliin apa buat ceweknya, tapi kan happy ending ya, enggak apa-apa itu mah
1: tetapi
0: gitu.
1: Tapi aku tas be sampai sekarang belum dibeliin padahal emas udah turun harganya.
0: Ya enggak 150 juta juga beli tas be.
1: Sekarang udah 90-an karena kan turun.
0: Ya enggak 90 juta juga beli tas be.
1: Gitu. Jadi nikah masal nih buat saudara-saudara sebangsa setanah air.
0: Oh ya kali kan? Ini sekarang nikah fansnya tuh ada nikah masalnya.
1: Iya.
0: Dulu enggak ada.
1: Khusus untuk warga Jakarta, Jabodetabek deng. Ini akan difasilitasi pencatatan pernikahan secara resmi.
0: Cakep.
1: Terus juga akan ada modal usaha, tapi syaratnya memang harus ada ini ya, harus ada pembuktian bahwa mereka kurang mampu gitu kan.
0: Iya dong.
1: Biasanya kan ada ininya syarat-syaratnya FLB. Yang harus dipenuhi gitu ya kan.
0: Izin, keterangan, surat dan lain-lain.
1: Bisa
0: itu harus lengkap.
1: Buat yang udah punya calon mungkin masih belum cukup biayanya untuk menikah, gas. Yes. Langsung ke KUA terdekat.
0: Ingat,
1: karena ini kuotanya
0: kuota
1: terbatas.
0: Ngapain ke KUA? Ya itu untuk daftar dan juga ngurus surat-suratnya.
1: Bisa ikut
0: ya.
1: Nikah masal ini.
0: Selain itu,
1: nanti sampai ke kantor urusan agama sama pengurusnya, salam ini sakinah dulu dong. Tepok sakinah dulu dong.
0: Gimana lupa aku dulu? Gimana?
1: Berpasangan.
0: Berpasangan.
1: Janji kokoh.

0: Iya betul. Oke, selain itu sahabat suara, ada juga nih weekend ini konser perayaan HUT Jakarta.
1: Wah, tanggal 27 ya.
0: Yes, di Bundaran HI Jakarta dalam rangka kemeriahan puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Mulai dari peluncuran logo 5 abad Jakarta, pertunjukan video mapping yang spektakuler, ada flying LED show, lighting show, hingga berbagai instalasi seni dan pilah sampah yang bisa kamu nikmati sepanjang acara. Sekali lagi, tempatnya di Bundaran HI.
1: Iya.
0: Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dari jam 3:30 sore sampai jam 10 malam.
1: Seru ini pasti.
0: Yoi, malam puncak HUT ke-499 Jakarta akan dipandu. Oh, ada Pak Desta sama Oki Lukman.
1: Yes, dan ada penampilan dari Padi Reborn. Lagi ini ya, Mas. Apa temennya Innova ya?
0: Enggak, enggak bukan Innova.
1: Innova Reborn. Mahalini Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Pasming Bass, Cici Faramida, Molukan Sultania,
0: yes.
1: Skarbu, Dadanasa,
0: Nadansa,
1: ya sama Isha.
0: Wah,
1: ih, seru banget
0: ini. Gratis ya.
1: Ada Flying Fox.
0: Mana Flying Fox?
1: Itu tuh.
0: Flying LED Show.
1: Oh, bukan. Aku Drone pikir.
2: LED Show.
1: Kirain maksudnya ada Flying Fox dari
2: Monas.
1: Dari Monas, dari enggak dari Monas. Terus nanti berhentinya sampai itu patung yang di Bundaran Senayan tuh yang bawa obor.
3: Jauh.
1: Lah, ya kan maksudnya
3: gantung.
0: Kenapa sih?
1: Kenapa
0: gitu? Kamu mabok Surabi ya?
1: Makan
0: Surabi aja begitu.
1: Ngicip satu aja belum.
0: Gitu. Ya udah kita pamit ya sahabat suara. Pokoknya happy weekend semuanya ya. Boleh enggak sih dikasih tahu? Kalau gua kasih tahu aja kali.
2: Kasih
0: tahu ya sahabat suara. Kasih tahu enggak apa-apalah.
1: Janganlah.
0: Biar enggak kaget.
1: Ih, jangan.
3: Surprise.
0: Ntar nyariin. Enggak
1: usah.
0: Enggak surupai juga sih.
2: Udah ini juga ntar nyariin mau main mancing.
1: Enggak usah dong.
0: Enggak gonna miss you guys. Anjay.
1: I'm gonna miss. Oke, kita pamit. Sampai jumpa.
0: Happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi di suara seru berikutnya. Hah?
1: Kok bisa begitu?
0: Ini suara seru berikutnya dong.
3: Iya benar.
0: Lah benar kan?
1: Lah iya kan kalau minggu ini habis.
0: Iya.
3: Di hari Senin kan?
0: Iya, betul. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi.
2: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya.
2: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kinas-kinas dari suara.
1: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
3: Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
1: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
3: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
3: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
2: Dibantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
2: Obat kurap.
1: Gatel-gatel
2: pada kapotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya,
3: iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sambil garuk-garuk.
3: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
1: Oh,
4: telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
2: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
2: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
2: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
2: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena

0: Tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan. Cemilan. Biar makan asin.
0: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
2: kue ulang tahun.
3: Oh, happy birthday.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

meja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan

merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya. Oh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

On yang barusan aku puterin untuk kamu sahabat suara. Dan tentunya masih barengan sama Chia Friska yang akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Tenang aja karena abis ini aku masih akan puterin kamu lagu nih, salah satunya ada dari Afgan dan juga Liodra yang berjudul Ada. Ini kalau misalkan lagi live TikTok kayak banyak banget orang yang request lagu ini. Jadi spesial di hari Jumat ini aku puterin buat kamu sahabat suara. Ruang Rindu dari Leto, ini lagu yang dulu sempat ramai banget. Jadi aku mau ngajak kamu buat nostalgia bareng hari ini. Dan banyak banget yang udah request di TikTok. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan request juga, boleh langsung

10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana sahabat suara pagi kamu sejauh ini? Dengerin lagu-lagu di suara, moodnya jadi happy kan? Bikin nostalgia bareng dan tenang aja.

Jadi hari ini aku akan memutarkan lagu-lagu yang sering menjadi request kamu. Tapi tenang aja, kalau lagu kamu yang mau diputerin di sini belum ada, boleh kamu langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana sudah banyak banget orang yang merequest lagu, sahabat suara yang sedang merequest lagu. Jadi yuk ikutan, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan ada banyak banget lagu yang aku puterin spesial hanya untuk kamu di hari Jumat ini. So langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading.

0: 17 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: Suara Warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku lagi baca-bacain beberapa WhatsApp yang masuk soal mereka yang sedang merequest lagu. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau ikutan request lagu, yuk boleh. Nanti aku akan puterin mulai dari jam 12. So langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, kasih tahu nama kamu siapa dan kenapa kamu request lagu itu. Semua lagu-lagu yang kamu request akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kid at Work. Build, play, and imagine.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
0: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
5: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara seru.
5: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, gimana nih? Sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Gimana, kerjaan lancar gak? Atau ada satu kerjaan yang bikin kamu tuh kesusahan parah, kacau gitu, sampai ngerjainnya tuh bikin frustasi? Karena kadang kan kalau kita lagi belajar tentang sesuatu yang susah, itu rasa pengen nyerahnya ada banget gak sih, sahabat Suara? Nah ternyata, tapi itu justru otak kita lagi kerja sekeras-keras mungkin. Jadi bukan cuma kita aja, bukan cuma badan kita aja. Karena kan banyak orang yang mikir cara otak berkembang paling baik tuh kalau kita ngerjain hal-hal yang gampang gitu ya, yang bikin kita happy aja. Padahal ada penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya, sahabat Suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar, namanya itu desirable difficulty. Jadi intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat. Dan itu justru yang ngebantu otak kita membentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau semuanya itu terasa gampang. Misal ya, kayak kamu baru aja nyoba belajar bahasa baru atau ngafalin materi tanpa lihat catatan. Kalau misalkan bos kamu tiba-tiba nembak kerjaan yang di luar sama pekerjaan kamu biasanya deh, itu kan sama aja kayak lagi nyoba skill yang belum kamu kuasain ya, sahabat Suara. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu yang mendorong otak kita buat memperkuat koneksi-koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi, kalau kamu ngerasa lagi gak nyaman atau struggling banget kalau lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya, sahabat Suara ya, tapi justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi. Dan yang penting, semoga apapun yang susah itu tantangannya masih dalam batas yang bisa kamu hadapin. Gak sampai yang, semoga ini aku berdoa banget, bukan sampai yang bikin stres berlebihan terus malah berdampak buruk buat kesehatan mental kamu ya, sahabat Suara. Jadi apapun kerjaan kamu, kesulitan kamu yang sedang kamu hadapi sekarang, aku pasti berdoa yang terbaik untuk kamu. Semangat sahabat Suara semua.

0: Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal kamu yang lagi stres sama pekerjaan-pekerjaan yang lagi numpuk. Besok kan weekend nih ya, 2 hari lumayan, cus liburan sahabat suara. Karena ternyata liburan bareng-bareng sama orang yang kita sayang itu bukan cuma bikin kita senang sesaat aja. Kan ada banyak penelitian yang ngasih tahu kalau pergi bareng orang-orang yang kita sayang itu bisa ningkatin kebahagiaan, mempererat hubungan, bahkan ningkatin juga kepuasan hidup secara keseluruhan, sahabat suara. Bahkan ya, ini ada beberapa penelitian yang nyebutin kalau tingkat kebahagiaan pas liburan itu bisa meningkatnya sampai 200%. Lebih dari 100%, ini 2 kali lipat ya dibanding sama rutinitas kita sehari-hari. Jadi udah mulai kebayang dong ya harusnya bedanya. Karena salah satu alasannya, pas kita di perjalanan itu ngasih kita pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya tuh gak pernah kita rasain. Jadi itu yang ngebuat akhirnya kita mengurangi apa yang sedang menjadi kejenuhan kita dari kesibukan sehari-hari, sahabat suara. Dan yang paling penting adalah liburan tuh bikin kita beneran quality time sama orang-orang yang kita sayang tanpa adanya distraksi apapun. Apalagi kalau misalkan kayak besok weekend, harusnya sih kamu gak kerja ya di hari Sabtu Minggu. Makanya quality time-nya itu tanpa distraksi, sahabat suara. Dan yang menarik lagi, yang bikin di sebuah perjalanan liburan itu berkesan banget, ternyata bukan melulu soal tujuan kita yang keren atau Instagramable, sorry, tapi lebih ke kebersamaannya. Dan ya tadi, pengalaman-pengalaman yang kita alamin pas lagi perjalanannya. Udah buruan, ini mumpung masih hampir 1:30, hari masih panjang untuk kamu berdiskusi sama sanak saudara keluarga kamu, sahabat suara. Jadi cus, langsung aja, kira-kira besok mau liburan kemana nih?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Dan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.

0: masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, nanti aku gak akan sendirian. Tapi aku akan ngobrol barengan sama musisi yang baru saja mengeluarkan lagu berjudul Iron Veins dengan salah satu musisi Australia. Jadi buat kamu yang mau tahu siapa musisinya, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kamu bisa melihat bagaimana situasi studio ketika aku nanti nongkrong bareng sama salah satu musisi ini. Dan kalau kamu mau ikutan nanya-nanya juga, boleh banget langsung di live TikTok atau WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Indonesia. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
1: Jangan sampai kehabisan.
0: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensa_sinema_melati.

0: di suara. Suara Warga Indonesia.
1: Rotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari ini kita akan, di satu jam terakhir ini gak akan sendirian, cuma aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Australia. Ini itu baru aja berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia, yaitu Bata Senja. Namanya Shumo. Halo.
1: Halo everyone.
0: Shumo ini sahabat suara umurnya baru 14 tahun ya. Karena Shumo ini dari Australia, kita menghadirkan juga seorang translator untuk Shumo ya. Halo Kak, kalau kakaknya mau ngomong silahkan juga boleh lho.
2: Halo, selamat siang semuanya.
0: Halo, hai Shumo.
2: Halo, halo.
0: Di sini aku mau nanya ke Shumo nih. Shumo ini kan baru 14 tahun. Nah, ini memulai karir musik Shumo itu dari umur berapa sebetulnya?
2: The music path, like the first time you start.
1: I originally start from 8. That time I like to rap because I really like Eminem. But then I pick up a guitar and then I really like to play guitar. And then after that, I start my music career from that.
2: Jadi Shumo bilang kalau dia itu mulai karirnya itu dari umur 8 tahun karena influence dari Eminem, karena Shumo itu suka banget sama rapper.
0: Nah, di 8 tahun itu berarti emang kamu dengerin Eminem itu dari umur berapa Shumo?
2: When you start to listen to Eminem?
1: 8.
0: Oh, dari umur 8 tahun dan langsung suka, makanya langsung belajar gitar ya.
2: Start falling in love with Eminem and then you start to learn guitar?
1: Not really. I fall in love with Eminem, so then I fall in love with music, then I fall in love with guitar, then I fall in love with music.
2: Jadi pada saat umur 8 tahun, saat aku mendengarkan Eminem, aku langsung jatuh cinta sama Eminem, sama rapper, dan juga aku belajar main gitar.
0: Oke, dan sebelum kamu, ini sekarang kan kamu baru aja kolaborasi sama Bata Senja, terus
2: collaborate with Bata Senja,
0: dan akhirnya kamu ngeluarin bareng mereka itu Iron Veins.
2: And you release the Iron Veins song.
0: Nah, sebelumnya kamu tuh pernah ngerilis lagu juga nggak?
2: And before that, before the collaboration with Bata Senja, do you already release a song?
1: Yeah, I released 14 songs, but from 8, though, some rap songs, and just recently I released 2 songs, The Ripples and Living In.
2: Yeah, jadi aku dari umur 8 tahun udah ngerilis 14 lagu, dan baru aja ngerilis 2 lagu sebelum ini.
0: Oh ya, jadi 14 lagu itu kamu tulis sendiri beneran?
2: Is it the 14 songs you write it by yourself?
1: Yes, all by myself.
2: Ya, jadi semuanya itu aku yang nulis 14 lagu itu.
0: Nah, biasanya semua tuh kalau nulis lagu, kalau mau ngerilis lagu itu, inspirasinya tuh datang dari mana?
2: Where the inspiration come when you started to write the song?
1: Inspiration. When I want to write song, I lock myself in a room for like 5 hours. So then inspiration comes to.
2: Jadi biasanya kalau aku lagi ingin menciptakan sebuah lagu, aku akan mengunci diriku di ruangan selama 5 jam. Jadi di 5 jam itu inspirasi banyak yang datang ke aku.
0: Oke, berarti kalau misalkan dari lagu yang sudah rilis, ada gak sih lagu yang cukup personal gitu buat Shumo?
2: What is the personal songs for you in 14 songs that you already write?
1: It's called Living In. It's a song I made for Sukin, and it's a reflect a teen life.
2: Jadi aku menulis sebuah lagu untuk brand Sukin, itu untuk the anak-anak, usia anak-anak teenager itu. What is it, the title?
1: Living In.
2: Living In.
0: Oke, okay. Nah di Living In itu kamu menceritakan tentang apa sih semua?
2: What is it, the story of the Living In songs?
1: It's a reflects the teen life, the happy moments, the sad moments.
2: Jadi itu nyeritain tentang masa bahagianya anak-anak, masa senangnya anak-anak gitu.
0: Oke, okay. Dan akhirnya kamu dikontak sama Bata Senja untuk mengeluarkan lagu Iron Veins ini.
2: And after that, the Bata Senja contacted you to produce the Iron Veins song.
1: It's because I have a lot of Indonesian fans before, so I contact Banti Sinja, then they contact me back.
2: Oh, jadi itu awalnya karena emang di TikTok itu banyak banget user Indonesia, jadi berawal dari situ. Terus sebenarnya Sumo yang kontak Banti Sinja dulu.
0: Oke, tapi memang sebenarnya sebelumnya Sumo tuh udah pernah dengerin lagu Banti Sinja atau belum?
2: Is it before you already listening to Banti Sinja songs?
1: A bit. I like Nanti Serpentine. Nanti Kita. I really like that song. I've listened to it before.
2: Ya, jadi dia emang udah dengerin lagunya Banti Sinja sebelumnya dan dia suka banget sama lagu-lagunya.
0: Oke. Dan akhirnya dikontak balik sama Banti Sinja dan diajakin kolaborasi bareng. Apa sih yang semua rasain?
2: What do you feel about this collaboration?
1: I already before really like Banti Sinja, so I'm so proud, very happy. And this song is also really good too.
2: Jadi aku tuh bangga dan happy banget bisa kolaborasi sama Banti Sinja dan ini tuh lagunya juga bagus banget.
0: Di lagu ini semua ikutan nulis lagu atau proses kerjasamanya tuh seperti apa sih proses kolaborasinya?
2: How is it the collaboration works? Like, do you write the lyric or the song and everything?
1: I already wrote my English lyrics before when I sent the song to him. So he just made the lyrics, then he recorded his vocals. Then after that, I recorded my guitar and my vocal sync.
2: Okay, jadi dia ini udah nulis yang versi Inggrisnya. Abis itu Banti Sinja nulis versi bahasa Indonesianya dan ngerekam vokalnya Banti Sinja.
0: Okay. Dan kalau misalkan boleh diceritain sedikit, Iron Veins itu menceritakan tentang apa semua?
2: What is it Iron Veins about? The songs.
1: It's about when people build an armor when they feel too much pain, but then this armor becomes a cage that locks your true self. Can you translate that?
0: Boleh, pelan-pelan kak. Gimana?
2: Can you repeat one more time?
1: It's okay. It's too difficult to translate.
2: Yeah, that's why. Let me try.
1: Very deep meaning.
2: Iya, jadi itu ceritanya tuh tentang rasa sakit gitu ya mbak ya. Jadi ini si Iron Fan ini sebagai pelindung kita dari rasa sakit itu.
0: Nah itu kan artinya tuh sangat dalam. Sedangkan Sumo ini baru umur 14 tahun. Pas Sumo nulis liriknya tuh gimana, apa yang Sumo rasain?
2: So the meaning of the Iron Fan, it's so deep. And how can you write it, that kind of songs when you just 14?
1: No, it's an inspiration from my music.
2: Jadi itu ya inspirasi yang datang ke aku.
0: Tapi kalau semua nyari inspirasi itu biasanya sambil ngapain sih, baca buku atau dari pengalaman pribadi?
2: Where did you get the inspiration to write the music? And like, what are you doing during the searching for the inspiration?
1: When I make a song, I just sit with my guitar and I just sing something, and if it's good, I record it.
2: Jadi aku cuma duduk main gitar kalau aku ngerasa lagu yang lirik bukan melodinya itu menarik, ya aku buat itu lagu.
0: Oke, menarik banget ya sahabat suara. Tadi semua udah cerita, ini anak baru umur 14 tahun, cuma pengalamannya sudah kayak 20 tahun ya. Banyak banget lagu yang udah ditulis dan ternyata memiliki kesempatan untuk bekerja sama Banti Sinja, which itu musisi yang sempat didengerin sama Sumo juga, sempat dikontak, akhirnya dikontak balik dan baru saja mengeluarkan Iron Veins. Dan abis ini sahabat suara, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol barengan sama Sumo. Jadi kalau kamu mau ikutan nanya-nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, masih barengan sama Cia Friska dan juga Sumo di satu jam terakhir ini. Dan kita akan ngobrolin soal single Iron Veins yang baru saja dikeluarin Sumo barengan juga sama Beta Senja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana Sumo baru umur 14 tahun tapi sudah mengeluarkan banyak sekali karya, dan di umur yang masih sangat muda ini memiliki kesempatan untuk berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia yaitu Beta Senja. Nah, karena ini kolaborasi Sumo barengan sama Beta Senja, aku mau menghubungi Beta Senja ya. Halo, apakah sudah?
1: Halo,
0: Kak. Ah, seru sekali. Sumo, ini ada Beta Senja.
1: Halo.
0: Kak, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Ini lagi di mana? Kita mengganggu tidak?
1: Aman. Lagi jalan-jalan aja sama anak-anak, tapi aman kok.
0: Oke. Nah, aku nih mau nanya sedikit, Kak. Proses sampai akhirnya Beta Senja tuh berkolaborasi sama Sumo tuh gimana?
1: Ini adalah apa ya? Adalah sebuah kejutan sih buat Senja juga. Kok tiba-tiba kita tuh bisa ya gitu kolaborasi sama mancanegara gitu kan, sama beda negara gitu kan. Dan yang paling utama sih kenapa kita pengen dan pilih Sumo tuh karena menurutku dia tuh sangat bertalenta sekali. Masih muda kan? Masih muda, terus talentanya tuh benar-benar luar biasa. Tuh skill main gitar dan skill nyanyinya juga gak, menurutku sih oke lah, expert lah gitu. Makanya terus kayak kita tuh, ini orang bertalenta nih. Kayaknya kalau mungkin kalau sama yang dewasa kita bisa juga pilih-pilih kan, atau iya atau enggak kan gitu. Karena kita lihat semua tuh masih anak-anak juga kan, dan talentanya luar biasa. Terus kita sharing ke tim, dan akhirnya tim sepakat buat ajak semua tuh buat kolaborasi.
0: Seru banget. Pada tadi aku sempat ngobrol sama Sumo juga, katanya Sumo duluan yang kontak Beta Senja katanya ya.
1: Yes, benar.
0: Nah, pas di kontak Sumo itu Beta Senja tuh gimana tuh, Kak?
1: Makanya kita sempat trip kan, ini Sumo ini siapa gitu kan. Background-nya apa bla bla bla, dan setelah tim riset ternyata dia kayak si Sumo kan memang masih muda kan, muda berbakat yang aku bilang tadi kan. Makanya kita tertarik nih. Ini kalau kita enggak support, bahaya nih, ya kan?
0: Betul.
1: Pokoknya harus kita support deh, pokoknya, karena talentanya bagus dan dia masih bisa berkembang lebih jauh kan.
0: Iya, benar-benar. Dan yang menarik juga menurut aku, ini kan Sumo juga ikut andil dalam penulisan lagu ini. Nah, ide lagu ini tuh keluarnya dari Beta Senja kah, atau dari Sumonya kah untuk lagu Iron Veins ini?
1: Atau itu malah dari Sumonya. Jadi waktu Sumo kirim demonya, kita kami tuh langsung, wah ini asik nih dari cara penulisannya. Cuma waktu itu kita coba agak remake sedikit di bagian aransemen.
0: Oke.
1: Jadi biar lebih, kan kita pasaran pengen ke Indonesia waktu itu kan. Jadi kita buat biar lebih agak ke Indo-Indoan nih gitu, dari segi musiknya gitu. Tapi tetap tidak mengurangi mengurangi daya dari lagu aslinya gitu, dari yang musiknya dikirim Sumo. Gitu.
0: Tapi sebenarnya lagu Iron Veins ini tuh tentang apa sih, Kak?
1: Iron Veins tuh kalau menurut aku tuh kayak tentang apa ya, tentang semangat, tentang berserah diri, tentang kerapuhan juga ada gitu. Macam-macam di sini tuh kayak dilebur jadi satu gitu, jadi api gitu. Ada galaunya, ada apinya gitu.
0: Nah, susah gak sih mau nyampein pesan? Itu kan cukup berat ya pesan yang mau disampaikan di lagu ini. Cuma yang menariknya Beta Senja kali ini kolaborasi sama musisi luar 14 tahun pula. Nah, ketika lagi pre-production, post-production, sampai akhirnya udah bisa didengerin sekarang, cukup ribet atau justru Sumo nih karena kreatif banget, jadi kerjasamanya juga jadi mudah gitu, Kak?
1: Kalau menurutku semuanya mudah sih, karena si semuanya juga menurutku sangat kreatif juga. Dia tahu mana musik yang dia harus okein dan mana musik yang harus dia tidak okein. Keren sih dia.
0: Tapi ini kan Beta Senja berarti udah kedua kalinya ya kolaborasi sama musisi luar ya. Pertama tuh Malaysia, betul?
1: Malaysia, ya.
0: Sekarang sama musisi Australia. Nah, kedepannya tuh Batasanja juga mau kolab sama, ada targetnya nggak sih kayak beberapa bulan, setahun sekali misalkan ada mau rilis lagu bareng musisi mancanegara lain gitu?
1: Ingin aja, ingin sesuatu yang menjadi keinginan buat buat kedepan juga. Tapi yang pasti sambil ada planning itu, kita juga lagi siapin album juga.
0: Boleh dong kak terakhir, harapan apa yang mau disampaikan ke pendengar RRI Suara tentang lagu Iron Veins?
1: Buat teman-teman pendengar, aku harap lagu ini bisa menjadi energi positif dari kegundahan kalian, dari keresahan hati kalian, dan dari semua itu, jika kita kuat akan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi api yang membakar semangat ya, mungkin gitu. Karena dari awal musiknya kan benar-benar itu sangat cantik.
0: Benar banget, semoga, aku juga setuju sih. Ini kan kita sambil live TikTok juga, kalau lagi siaran ya itu banyak banget yang request lagunya Batasanja. Jadi semoga kedepannya lancar-lancar albumnya, dan banyak banget kok, semoga kedepannya akan ada juga banyak sekali kolaborasi yang kalau yang dikeluarin sama Batasanja ya kak ya.
1: Sama-sama kak, thank you. Mudah-mudahan kita doanya aja biar karya aku dan Sumo, karya Batasanja dan Sumo bisa mendunia.
0: Amin dong, amin. Kak, tadi tuh Sumo bilang dia mau nyanyi satu lirik lagu Batasanja. Boleh enggak?
1: Boleh dong. Harus nyanyi. Karena dia luar biasa banget. Seperti ngapain lembah Indonesia loh dia tuh.
2: Indonesia. You wanna sing his song?
3: Iya.
4: Yes.
3: Ya,
0: okay. Oh, tanpa gitar juga nggak apa-apa kalau.
3: Without guitar is okay, just sing.
0: Nggak banyak gitar. Oke, okay. Sabar kak, semuanya lagi mau ambil gitar untuk nyanyiin lagu Batasanja bentar ya.
1: Oke.
3: But I'm not good Indonesian.
0: Okay. It's okay.
3: I'm not Indonesian.
2: Should I?
0: Yeah.
2: Again, pun.

0: mengganggu. Hati-hati kak.
1: Thank you juga semua. Semua sehat-sehat.
0: Semua sehat-sehat.
2: Thank you Bante Senja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska dan juga Sumo AG sampai jam 2 siang nanti. Hello semua.
1: Hello.
0: Nih terakhir ya, sebenarnya apa sih harapan dari pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan Iron Veins yang diharapkan Sumo?
2: Oh, what is your wish for your audience?
1: I want everyone listen to this song a lot. It's a very good song. I spend a lot of time for it. I need a lot of Indonesian people to listen to this song.
2: Aku pengen semua orang Indonesia mendengarkan lagu ini karena lagu ini itu bagus banget. Jadi tolong dengerin ya.
1: I also want to perform this song with Bata Senja on the stage.
2: Aku juga pengen perform sama Bata Senja live stage.
1: And I hope also it can touch some people with its meaning.
2: Dan aku berharap banyak orang yang tersentuh dan suka sama lagu yang aku buat sama Bata Senja.
0: Amin. Aku juga berharap Sumo juga bisa perform ya di sini sama Bata Senja ya.
2: I really hope that you can also perform with Bata Senja.
1: So. Thank you so much. Thank you.
0: Welcome. Dan ini tuh udah bisa didengerin di mana aja Sumo lagunya.
2: Can you tell the audience where that they can listen to your songs?
1: So my Iron Veins is on Spotify, and sooner or later I will release a music video with Bata Senja on YouTube. But for now, please check out Spotify.
0: Okay, jangan lupa dengerin lagu Iron Veins ini di Spotify ya. Nanti juga akan ada music videonya antara Sumo AG dan juga Bata Senja. Jadi ditunggu aja. Sambil nunggu, boleh dicek-cek dulu di DSP ya, sahabat suara. Nah, abis ini Sumo, please nyanyiin sedikit. Can you please sing a part of the song Iron Veins?
1: I will.
0: Okay, ini akan barengan sama, ini bukan Bata Senjanya ya, sahabat suara. Ini kalau suaranya Arga beda, memang betul bukan Bata Senja, ini backing vokalnya. Ini sedikit ya, sebelum kita tutup siaran hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita mau dengerin sedikit Sumo nyanyi dulu.
1: Gini.
0: Okay.
3: Okay.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

di Bandung,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome.

aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Gas genggam hadiah.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, alarm jam 3 pagi ya, itu biasanya di snooze. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia ya, terus yang main tim jagoan kamu, beuh, baru bunyi sekali pasti langsung melek ya. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya, catat jadwal pertandingan hari ini biar gak kelewatan pertandingan tim favorit kamu. Untuk Kamis 25 Juni 2026 jam 8 pagi ada Ceko versus Meksiko dan Afrika Selatan versus Korea Selatan. Kemudian untuk Jumat 26 Juni 2026 jam 3 pagi ada Ekuador versus Jerman dan Curacao versus Pantai Gading. Kemudian juga jam 6 pagi ada Tunisia versus Belanda dan Jepang versus Swedia. Dan jam 9 pagi ada Turki versus Amerika Serikat dan Paraguay versus Australia. Di Sabtu 27 Juni 2026 jam 2 pagi ada Norwegia versus Perancis dan Senegal versus Irak. Jam 7 pagi ada Uruguay versus Spanyol dan juga Tanjung Verde versus Arab Saudi. Dan jam 10 pagi ada Selandia Baru versus Belgia dan Mesir versus Iran. Kemudian Minggu 28 Juni 2026 jam 4 pagi ada Panama versus Inggris dan Kroasia versus Ghana. Kemudian jam 6.30 pagi Kolombia versus Portugal dan Democratic Republic Congo versus Uzbekistan. Dan jam 9 pagi ada Yordania versus Argentina dan Aljazair versus Austria. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja di handphone kamu, jangan lupa aktifkan paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit kamu, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Genggam hadiah seru.
5: Buruan yuk, gaskan Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia, sahabat suara. Ini udah hari Jumat, itu artinya besok Sabtu, kemudian Minggu ya. Seperti biasa kalau udah masuk Jumat, Sabtu ke Minggu ya, aku mau kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Namanya adalah promo JSM ya. Pas banget buat kamu yang mau belanja ya, sekaligus juga akhir pekan kamu. Ini dia, aku kasih tahu promo-promo JSM buat minggu ini ada apa aja ya. Yang pertama ada Pepsodent PJ Ekonomi 150 gram dari Rp12.900, itu menjadi Rp10.500. Kemudian juga ada Listerine Mouthwash Coolmint 500 ml dari Rp50.200 jadi Rp35.900. Kemudian juga ada Fiesta ETG Sosis Hot Cheese Lava 60 gram dari Rp9.500 jadi Rp7.200. Kemudian ada Garuda Kacang Kulit 180-225 gram dari Rp23.700 jadi Rp18.900. Dan juga ada beli 2 Peaches Fit Bar All Varian 20 gram dari Rp12.200 jadi Rp9.900. Dan kalau masuk di promo JSM buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Lima ini isinya ya, kalau di timeline gue lagi preparation.
3: Semuanya lagi face, lagi taper, lagi
2: asli.
3: Ini, lagi itu.
2: Asli.
3: Kita akan mendukung dengan nonton aja kayaknya ya.
2: Kita akan mendukung dengan bye.
3: Dadah.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus

kabarnya sahabat suara? Ih, romantis banget nih malam-malam gini gue puterin Malik and the Essentials. Di tongkrongan lo pernah ada yang gini gak sih? Yang namanya Malik yang mana sih? Gak ada. Itu gampar aja ya, orang yang nanya gitu gampar.

0: tempatnya tidak terlalu bagus.
1: Boleh di absen dong ke Beryl cerita. Gue tuh tempatnya lo buat cerita tahu, sahabat suara, curhat atau apa. Mungkin ada hal yang lo gak bisa sampein ke orang gitu ya, karena belum siap. Mungkin bisa gladiresik lah, latihan cerita dulu sama gue. Kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa. Nanti akan aku bacain cerita-cerita kamu di jam 9 malam di segmen BTS. Tapi sekarang gue pengen nanya dulu ke lo, kabar lo gimana? Lagi di mana? Sama siapa? Apakah sama cewek 1, cewek 2, cewek 3, cewek 4? Iya, yeah, banyak tuh ya kejadian di kota-kota besar. Santai dulu aja sahabat suara malam hari ini. Absen aja langsung di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rotendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

warga Indonesia. Beryl Rahsan Devi masih nemenin lo sampai jam 10 malam. Dung dung dung dung dung dung dung. Ini tuh gue gak tau kenapa nih lagu cocok banget buat backsound nih. Sweet. Semuanya. Fun fact, vokalisnya orang Indo tau. Bisa deh ngomong Indo bisa. Mau bacain absen-absen dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Yang pertama ada dari Rani yang lagi otw pulang di Bekasi Barat. Macet gak Rani? Boleh update-update ya. Dulu rumah gue sempat di Bekasi Barat tau, di Kemang Pratama 3. Kemang Pratama 3 tuh dulu, ini mungkin relate ya buat lo yang tinggal di Bekasi. Kemprat, singkatannya Kemprat. Kemprat 3 tuh yang gak banjir, yang lain berbanjir, Kemang 1 apalagi. Rani hati-hati di jalan ya, kabarin gue udah sampai rumah. Aku tuh gak suka loh kalau kamu gak ngabarin gitu. Enjoy. Ada Shiva, Kak, aku lagi nungguin kakak live di TikTok. Aku lagi scroll-scroll TikTok, oke. Shiv, jangan gampang, kalau kan orangnya kan scrolling TikTok banget, jangan gampang kemakan AI ya. Gue udah sering banget kegocek AI tau gak lo, kayak ini benar gak sih, benar gak sih. Tapi AI-nya tuh yang model-model video amatir gitu sahabat suara. Kayak ini paling sering nih AI yang lewat di gue tuh adalah ini apa, dulu tuh lagi sering lewat video ini. Jadi ada ruko pintu kaca gitu, terus bener-bener banjir air masuk, ada ikan lele bertebaran, kayak video amatir asli. Ternyata itu AI. Gue paling sering kemakan AI itu sahabat suara, sumpah. Tapi kalau ngomongin AI, yang paling gue suka adalah AI ini, AI World Cup. Jadi kan sekarang lagi World Cup banget kan ya. Terus abis itu Messi, Cristiano Ronaldo dibikin nggak, bukan animasi juga sih ya. Jadi mereka pakai kostum Naruto, cuy, seru banget dah. Kayak kalau Messi jadi Hokage, Cristiano Ronaldo jadi Sasuke gitu dah, keren dah. Oh ini apa paling gue suka, AI live action Naruto. Itu dari AI itu bagus-bagus lagi, gue suka. Karena gue suka Naruto. Boleh ngomongin AI nih sahabat suara. Mungkin AI di gue sama AI di lo beda, yang sering lewat di TikTok. Tapi gue pengen lo ngasih tahu gue, AI apa sih favorit lo? Atau lo lagi sering terpapar AI yang kayak gimana? Video-video AI gitu aja. Ya kan banyak tuh AI. Tadi yang gue bilang AI rekaman amatir, AI Cristiano Ronaldo lagi jajan ayam di McD gitu misalnya kan ya. Macem-macem. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi

0: jangan sampai kelewatan ya. MBFair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @MBFair_ID dan @MotherAndBeyond_ID.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
3: Iswara memutar

0: nemenin lo sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ngomongin AI, sahabat suara. Apa video AI yang paling sering lewat di beranda lo? Cia beranda ngomongnya. Karena gue ngerasa sekarang tuh buka TikTok atau Instagram tuh susah banget ngindarin video AI. Ada kayak AI bayi jadi CEO. Terus ada presiden nyanyi dangdut. Ada banget tuh. Ini mau bacain respon dari Chika. Gue sering banget lihat AI bayi pakai jas jadi bos startup. Oh, kayak bos baby. Animasi bos baby lucu tuh. Ada Rian dari Bekasi. Gue lagi sering banget lewat AI yang kucing dagang di pasar ngobrol kayak manusia. Oh iya lagi, yang kucing jadi animasi gitu, kucing masak, jualan di pasar. Itu AI yang ringan-ringan gitu cuy. Terus yang iya gue lapar lagi lihat makanan yang dimasak sama kucing. Ada banget deh. Apalagi ya. Oh, ini ada dari Fanny, presiden nyanyi lagu pop Indonesia. Oh, di ini, di apa namanya, di bukan dubbing ya jatuhnya ya, di remake gitu ya, pakai suara presiden terus nyanyi lagu Noah gitu kan misalkan. Terus melangkah melupakanmu, presiden manis suaranya begitu. Oh ini gue pernah lihat Trump nyanyi lagu Wali. Ada yang pertama, Trump bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, Trump tahu Wali. Bisa aja tahu ya. Mr. President, can I see your playlist? What kind of song that in number one your playlist? Gimana sih bahasa Indonesia? Apa lagu nomor satu di playlist? Yeah, of course, my favorite song is song from Wally. Judulnya Cari Jodoh. Ada. Tapi gue paling jujur ngelihat sering banget AI video-video amatir gitu tuh. Kadang kualitas videonya tuh udah kayak bagus banget sampai gue lupa itu tuh nggak nyata sebenarnya. Abis ini gue ada internet corner ngomongin soal AI. Basically internet corner ini adalah isinya fakta-fakta gitu sahabat suara. So stay tune on Iswara 101.4 FM.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rokandavi di Nongkrong Bareng.

Dengan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Baby x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bada Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan lokal fest. Jangan sampai kehabisan, tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl. Beryl, Beryl only on 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Internet Corner. Kali ini soal AI. Basically Internet Corner ini adalah segmen yang gue akan bacakan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik di malam hari ini, yaitu tentang video AI. Gue punya rahasia unik di balik teknologi AI, sahabat suara. Jadi AI itu berinteraksi tanpa kita sadari. Jadi mostly orang-orang yang interaksi sama AI setiap hari itu tuh mereka gak sadar kalau 66% orang itu tuh kayak yang pakai fitur rekomendasi belanja, keyboard ponsel, keyboard HP lo gitu, atau filter email yang lo pakai itu tuh ditenagai oleh AI. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, "Ih, kok bisa tahu ya apa yang lagi gue pikirin?" Karena dia niru cara kerja lo. Karena dia apa ya? Karena dia mengadaptasi habit lo. Jadi di handphone lo nih, AI tuh kerja terus. Dia nggak capek. AI tuh nggak capek. Jadi dia kerja terus. Lo ngetik apa, dia pelajarin. Tapi penggunaan positifnya adalah kalau misalkan lo punya ChatGPT atau Gemini gitu di HP lo, lo tinggal ini aja, sahabat suara. Lo buka ChatGPT. Ini gue juga lagi ini deh. Lo buka ChatGPT. Lo klik yang ada tombol chat. Lo tanya tuh ChatGPT. Tapi jangan nanya. Lo bilang gini. Lo kasih tahu identitas lo. Nama gue ini. Gue kerja di ini. Pekerjaan gue adalah ini. Rutinitas harian gue. Lo jelasin selengkap-lengkapnya. Jadi ChatGPT lo atau Gemini lo itu tuh gak berantakan. Jadi kayak gue nih, gue tuh punya folder AI gue sendiri. Gue ketik nama gue ketik nama program gue, gue ngetik durasi siaran gue ngetik segmentasi pendengar gue ngetik semuanya. Jadi next kalau misalkan gue butuh sesuatu, gue nanyain apa gitu ya, survei mengenai ini, dia akan langsung, ini cocok nih buat lo nih jam segini, ini cocok nih buat pendengar lo yang segmentasinya begini gitu. Dia mempelajari itu. Jadi biar sedikit tips biar ChatGPT atau Gemini lo rapi gitu ya, lo harus ketik data diri lo sendiri. Jadi dia udah paham lo tuh butuhnya apa. Dan buat lo mungkin yang punya cerita atau curhatan-curhatan di malam hari ini, sahabat suara, boleh ceritain ke gue nanti di jam 9 malam. Langsung WhatsApp aja. Nanti gue bacain di segmen BTS ya. I'll be back, kita ke playlist dulu, oke? Okay?

Menyentuh jam 9 malam. Apa kabar sahabat suara? Semangat dong di malam hari ini dong. Gue kemarin lusa bindeng. Terus kemarin gue udah mendingan. Sekarang kok bindeng lagi ya? Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Banyak lo yang lagi sakit gitu. Karena cuacanya lagi gak beres. Kemarin di Jakarta, lo bayangin siang hujan deras, tapi langitnya kok panas. Rajin-rajin minum vitamin ya. Sedia vitamin, oke?

0: ngobrol soal video-video AI absurd gitu yang lewat di FYP lo. Nah sekarang gue akan naikin levelnya sedikit sahabat suara, karena AI sekarang makin lama makin canggih. Jadi kalau AI bisa bantu satu hal di dalam hidup lo, lo pengen AI itu bantuin lo apa? Mulai dari gue. Gue pengen punya asisten AI. Bentuknya fisik. Bebas mau robot, mau apa. Dia bisa bantu gue dalam memanage jadwal-jadwal gue, karena gue orangnya agak-agak skip soal jadwal, jujur. Apalagi kalau ada MC di sini, MC di sini, MC di sini. Dan gue pengen robot tersebut atau asisten gue tersebut ngikut kemana gue kerja. Karena kan gue butuh dokumentasi kan. Dia bisa fotoin gue, dia bisa koordinasi sama klien gue gitu ya. Jadi gue benar-benar as a talent aja. Jadi gue pengen AI ini bisa membantu gue dalam memanajeri kerjaan-kerjaan gue. Anjay. Dan bahan bakarnya listrik lah, dicas aja bos. Kalau lo apa sahabat suara? Kalau AI bisa bantu satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantu apa? Jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: seperti Fizz, India, Anti Normal, Perunggu, Seringai, Baby X Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan?

Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Suara warga Indonesia.

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama,
0: kita.
1: Lama
0: suster ya itu kan. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.